Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu, itu dia Nur Nilam Sari bersama dengan Serj dan juga Awi menghiburkan anda semua. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi dah pukul 8.17 minit pagi dah ketika ini. Masih lagi kita nak sembang-sembang santai kita kalau kata dapat diundurkan masa balik lah kan. Anda nak part yang mana satu? Zaman mana yang anda nak? Okey, boleh kongsikan dengan Mimi juga di ruangan WhatsApp. Kita ada kiriman daripada Kak Siti Hajar. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Akak kalau akak nak balik lah zaman sekolah, syoknya waktu zaman sekolah tu Mimi, tak payah fikir apa, pergi sekolah je. Ya kan saya kata, aduh, pergi sekolah lah paling tak best sekali. Sebab apa, zaman sekolah kan kena fikir banyak kerja sekolah, menghadap cikgu kan, lepas tu kerja sekolah pula susah, lepas tu buat kerja tak habis pula, aduh, lagi 2-3 kali stres kan, aduh. Tapi apa pun, masing-masing ada pengalaman dia sendiri. Ada yang mungkin seronok zaman sekolah tu sebab zaman duk panjat pagang ke, duk belah sekolah ke, mana kita nak tahu kenangan kan. Okeylah, boleh kongsikan juga dekat ruangan WhatsApp dan juga di talian kita. Jom kita nak teruskan lagi hiburan ini dia bersama dengan Hakim and the Magistrate Juliet. Trafam!

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: Itu dia Bring Me To Life bersama dengan Vanessa seketika tadi menghiburkan anda semua. 8.30 minit pagi. Ya, masih lagi bersama dengan Mimi. Jadi untuk anda yang mana nak berkongsikan topik kita pagi ini, anda dapat undurkan masa zaman manalah anda nak patah balik kan. Okey, kita ada pemanggil di talian. Siapa agaknya di talian ketika ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mimi.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Baba.
0: Baik, sihat alhamdulillah. Siapa ni?
1: Makcik Azizah ni.
0: Makcik Azizah, apa khabar Cik Azizah? Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Buat apa lah ni? Duk tengah kerja ke? Duk tengah masak ke? Tengah buat apa? Oh, hari cuti duduk rumah diam-diam lah Cik Azizah.
1: Oh, oi. Macam Mimi ke lah nak macam
0: mana. Kan, kena kerja.
1: Kena kerja tu.
0: Okey, Cik Azizah, ni kita topik kita hari ni. Kita nak cerita lah kan. Kalau kata boleh undur masa balik lah, Cik Azizah nak duduk zaman bila? Zaman muda-muda dulu ke? Tak menikah lagi ke? Zaman sekolah ke? Zaman mana yang teringin nak pergi patah balik ni?
1: Tak patah balik ke mana?
0: Ha, zaman lah. Zaman waktu bila yang Cik Azizah suka? Zaman budak-budak ke? Zaman tak menikah lagi ke? Zaman duk bujang ke? Zaman mana yang duk teringin balik nak patah balik? Kalau dia
1: nak patah keluar balik. Ha. Hijau kalau boleh tu nak masa muda-muda balik
0: lah. Nak muda-muda balik lah ni. Belum kahwin ke lepas kahwin ke?
1: Ha?
0: Masa sebelum kahwin ke lagu mana ke?
1: Sebelum kahwin lah. Senang kita nak pergi mana-mana.
0: Oh. Orang kata apa? Nak jimba-jimba lah tu. Aduh, kalau teringat baliklah zaman muda-muda sebelum nikah tu selalu duk pergi ke mana lah sangat tu.
1: Oh, Cik Zah tak pernah pergi mana, jarang lah pergi mana-mana kan. Duk kerja tak berhenti lah pergi mana Mimi.
0: Oh, habis tu duk teringat balik zaman tu. Pasal apa dah tak pergi ke mana?
1: Teringat juga kita duk kawan-kawan, duk pergi lama-lama sekali pergi kawan-kawan kan.
0: Oh, ada jugalah keluar-keluar pergi berjalan ronda-ronda tu adalah juga.
1: Adalah juga kali-kali tu bila cuti tepi lah kan.
0: Tapi tak selalu lah dulu.
1: Oh, tak selalu lah.
0: Waktu tu kan duk teringat balik zaman tu, duk mengorek markah ke apa ke.
1: Mengorek markah.
0: Ke markah mengorek? Ke siapa? Siapa mengorek siapa ni?
1: Markah
0: mengorek kita lah no. Aduh, takkan kita pula mengorek markah. Betul.
1: Takkan kita mengorek markah.
0: Tapi mana nak tahu zaman dulu ni kata ni pergi cari timba pun tak apa eh.
1: Mimi lah ni kita mengorek mereka kata apa pula ni.
0: Oh, apa salahnya kita mengorek mereka pun. Kalau helok lagi tak apa. Aduh.
1: Mimi makan lagi.
0: Oh, tak makan lagi lah. Awal lagi. No, dia kata tu
1: pusat. Jaga badan.
0: Tak ada hari jaga badan. Perut dia dulu kokrang. Dulu lapang ni. Saat ni lah. Lepas habis kerja baru kita makan. Tak apalah buat gimana kan. Kerja lagu tu lah. Ada masa kena makan. Ada masa kena relax-relax lah. Okey lah. Baik. Terima kasih Cik Ziza.
1: Sama-sama Mimi.
0: Baik. Sama.
1: Semoga Mimi sihat dan selamat menjalankan tugas.
0: Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Cik Azizah kita. Okey, baik. Terima kasih juga untuk semua yang bersama dengan Mimi untuk hari ni. Kita ada juga kiriman pada Bang N ni. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Hari ni bawa pelajar sekolah menengah Mengkuang, rombongan pusing satu pulau. Satu bas sampai tengah malam. InsyaAllah katanya. Minta main satu lagu untuk pelajar SMK Mengkuang. Lepas duk tengah layan Mutiara FM. Apa khabar adik-adik semua? Sihat-sihat ke? Jangan duk buah-buah sangat nak. Pergi berjalan-berjalan juga tau. Tengok sama kiri kanan nak lintas jalan ke. Pegang tangan kawan-kawan ke kan. Tapi dah sekolah menengah dah ni. Semua dah besar-besar dah. Dah pandai-pandai dah. Jangan duk perhabis duit tak tentu halah. Sudahlah, okey. Jom untuk anda yang nak kongsikan lagi topik dengan Mimi pagi ini. Boleh kongsikan di ruangan WhatsApp. Ini dia bersama dengan Syah Nuril. Soal Cinta. Macam faham?

0: mamãe sudah kongan, untuk saya bekerja.
1: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang tu Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk mai.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik? Kami update juga.

0: Abang Pablo, 5 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Mimi. Kita nak kongsikan topik kita pagi ni sampailah pukul 9 nanti. Baik, kita ada juga kiriman voice note ni daripada Encik Anwar ni. Apa ceritanya Encik Anwar ni? Mari kita tanya sikit Encik Anwar kita. Apa cerita Encik Anwar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mimi. Ya, saya.
1: Dengar semua macam korang sihat.
0: Bukan korang sihat.
1: Kalau demam apa kan, Mimi kan? Moga dia beri kesembuhan.
0: InsyaAllah.
1: Okey, Mimi.
0: Baik.
1: Ke rumah Kak Yati di jamu ayak ni kau. Selamat berkonti Mimi Poro.
0: Ya.
1: Ada lagi.
0: Ha.
1: Beli halua kunduk dengan cuk ambaduk.
0: Okey.
1: Kalau masa oleh unduk. Seronok zaman budak-budak.
0: Tu dia.
1: Zaman budak-budak ni Mimi kan. Dia serupa macam raja kita tu. Melewat wak wik sana. Masa tu nakal-nakal. Dia bukan buai sangat. Nakal-nakal
0: orang panggil kan. Nakal-nakal je.
1: Balik makan kan. Kadang tu hari Jumaat last sekolah. Masa tu dia ke Mak Komet. Dia tengok telbesen ni orang-orang. Rumah kita tak ada telbesen ni ramai-ramai.
0: Okay.
1: Duk isuk ni pakat kawan-kawan satu cuti. Apa lagi Mimi. Menembak lah dalam kebun orang sampai kena marah. Pada latam habis. Kadang bertanam ubi, tanam apa kan. Dia latar rapat. Lepas tu pula sejarah-sejarah dia apa ada masa zaman orang kita budak-budak ni.
0: Masa
1: tu keluar lah dengan adik ni. Kan? Dia berlanjutan sampai ke petang baru nak balik. Dan tiga dia. Lebih lebih tu pula. Yang mak ni duduk carilah. Pi mana dia pun nak bagi kita makan. Padahal kita telajuk Mimi masa tu pergi tengok masa tu kan. Ada orang duduk mitikam-mitikam tarik kertas ni. Bila ada nombor dia dapat duit. Duk ralit punya, duk kosyuk punya tengok Mimi tetap mok ada belakang.
0: Oh, dia.

0: Hai.
1: Kata hamba kecil-kecil pandai dah main judi tu.
0: Oh,
1: masa
0: gila.
1: Tu kita mana tahu Mimi kan.
0: Mana tahu kata tu judi.
1: Apa lagi dia ambil kertas yang duk tikam tu Mimi. Kertas yang buang-buang tu kan. Dia balik dia berkarbuih dia... Kenal mayak tu bagi penawak, bagi minum mayak tu dulu Mimi dengan adik saya.
0: Tu dia.
1: Lepas tu baru dia bagi makan. Jarang dia seronok. Masa memang budak cerita-cerita ni. Satu lagi tu masa nak makan nasi lah. Makan ni bawah. Bulan talam, kong gulai semua ada. Duk melawak depan tu dengan adik. Kaki ni macam terkena sikit mangkuk kong gulai. Tumpuh. Apa lagi Mimi kena tambat lah. Dua-dua ni pokok tu. Tapi mujur lah tuk ada. Tuk penyelamat. Menyelamatkan kami lah Mimi. Last kali Mimi orang kata zaman lah pun. Seronok juga. Bukan apa Mimi zaman lo ni duk telefon apa kat Mimi kadang kat didi-didi lain kan. Sopo macam jadi retih pun Mimi.
0: Oh pula dah. Jadi retih pula.
1: Pasang pun Mimi tu. Bukan apa kadang kita pergi mana-mana. Mereka ni pergi hospital kan. Keluar-keluar tu tak telefon ke hari ni kan.
0: Alamak.
1: Kadang tu abang tu. Tak telefon ke hari ni. Oh. Artis lah Mimi.
0: Oh dia depa lagi glamour daripada kita.
1: Lepas tu pula Mimi. Aduh. Kita boleh lah juga buat law ni. Boleh mengenali orang kita orang-orang lama yang duduk telefon dalam radio ni.
0: Tu dia.
1: Kan sedap menjadi artis dan berkecimpung ni. Contoh macam Cikgu Asio kan. Mami, Pak Long, Usup, Pak Udo, Kak Nomo, Kak Noh tu. Semua dah biasa jumpa dah. Yang lain-lain saya harap Dato' Rin nak jemput lah juga. Pasal duk dengar suara di udara. Macam orang-orang lama. Mamu yang hormati lah kan. Pak Long E. Pak Suman. Lepas tu Abang Roni. Abang Zul. Ustaz Semilang. Ustaz Mahasyad. Cik Ayub. Abang Halim. Lepas tu Kak Zah, Makcik Intan dan lain-lain lagi yang saya tak sebut ni. Teringin lah sangat satu hari ni nak jumpa lah Mimi kalau zaman sekarang ni. Alah sekali buat Mimi.
0: Ya.
1: Ada juga.
0: Ada lagi.
1: Cepu mah dia. Ke rumah Azmi jumpa Kak Ana. Kalau Mimi zaman mana?
0: Oh saya pula.
1: Okey Mimi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia panjang cerita Cik Anwar kita. Saya mestilah zaman mana lah saya. Kalau zaman remaja lah kot. Zaman duk buah-buah tu, panjang-panjang sekolah. kan, aduh. Belah sekolah juga ke Mimi? Tak ada lah belah sekolah sangat kan. Tengok ke panjang sekolah aja. Okey lah, baik. Zaman pun Cik Anwar kita pun dah jadi macam retih dah lah. Amboi, asyik tak minta saya autograf je. Lepas ni kalau Cik Anwar kalau jalan dengan saya, orang nampak Cik Anwar lah, orang tak nampak saya. Okey lah, baiklah saudara. Jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terima kasih untuk anda yang berkongsikan topik dengan Mimi pagi ini. Yang lain jangan ke mana-mana, 10 pagi nanti kita akan ikuti Warta Mutiara. Semuanya bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Mimi masih lagi temankan anda untuk jam yang ketiga ini, untuk edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik saudara, untuk jam ini banyak lagu-lagu yang terbaik akan menemani anda, khususnya antaranya kita ada lagu-lagu daripada siapa ni, Bruno Mars, ada Syamil, Ernie, Zakri, Anwar Zain dan juga Zainal Zain. Ha, empat beranak ni, empat beradik, empat keluarga ni, kan. Lepas tu kita ada juga lagu daripada Feminine. Dan lepas tu kita ada juga lagu Hindi, Mimi akan mendengarkan untuk anda. Dan tapi sebelum tu kita nak berpindah dulu bersama dengan lagu daripada Andy Bernardi. Ini dia Ding Ding. Metro FM, segalanya untukmu, lagu-lagu terbaik tanpa henti hingga jam 10 pagi nanti. Hanya di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Macam mana abang kat sana?
1: Abang dah semakin sihat. Tak lama lagi abang balik.
0: Ye, tak sabar tunggu abang balik. Nanti bolehlah abang bawa Mia jalan-jalan macam dulu.
1: Abang pun tak sabar nak jumpa Mia.
2: Di klinik QNK 1 Malaysia, mereka yang memerlukan boleh mendapatkan rawatan percuma secara sukarela tanpa prasyarat dan implikasi perundangan. Identiti mereka juga dirahsiakan. Layari wecareserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tunggakan aku punya lah banyak bulan ni.
1: Hang ni, muda-muda lagi dah ada tunggakan. Tunggakan apa pula?
0: Alah, hang tahulah aku jenis macam mana. Sekali kalau belanja tu buat juga dah habis. Ni tunggakan kad kredit aku lah.
1: Itulah hang. Apa orang nak pakai semua hang nak pulun pakai. Duk ikut orang, sepatutnya ikut kemampuan.
0: Aku insaf, Vi. Aku tak mau belanja suka hati aku dah lepas ni lah ni. Aku nak bayar hutang kad kredit aku bagi habis. Tu je.
2: Ukur baju di badan sendiri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM.

dalam sunyi, aku berjalan mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perit menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman yang abadi, hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Dari hati untuk yang

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Tegak bangsa kerana budi. Rosak budi, bangsa binasa.
1: Cita-cita Malaysia untuk mencapai taraf negara maju sangat bergantung kepada pembangunan nilai dan budaya yang betul. Nilai-nilai seperti ketulusan, kejujuran, integriti, adil beramanah dan accountability. Budi.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang giat melakukan persiapan secara bersepadu melibatkan pelbagai jabatan, agensi dan pemegang taruh berkaitan menjelang Sukan SEA 2027. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui Si Sen berkata persiapan itu bagi memastikan negeri ini bersedia dari segenap aspek. Ini merangkumi keselamatan, kesihatan, penginapan, pengangkutan, pengurusan venue serta sokongan kepada atlet dan delegasi. Jelasnya kerajaan negeri komited memastikan persediaan rapi dilaksanakan menerusi kerjasama erat dan penyelarasan berkesan antara semua pihak yang terlibat. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan. Menurutnya kerajaan negeri mahu momentum persiapan itu terus diperkukuh sepanjang tempoh setahun akan datang. Ia supaya Pulau Pinang bukan sahaja bersedia dari sudut penganjuran malah mampu memberikan pengalaman dan sambutan terbaik kepada atlet, pegawai, delegasi serta pengunjung. Sukan SEA 2027 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September tahun depan dengan Pulau Pinang menjadi tuan rumah kepada 6 sukan termasuk sepak takraw, snooker dan biliard, judo, tinju, pingpong serta floorball. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang mahu menjadikan terminal kapal persiaran jeti Swettenham SPCT berperanan lebih besar khususnya dalam rangkaian pelayaran serantai. Terminal itu kini berupaya menampung dua kapal persiaran bersaiz kuantum secara serentak sehingga 12,000 penumpang. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hun Wai berkata kapasiti yang diperluas itu menyediakan asas yang kukuh untuk Pulau Pinang membangunkan SPCT sebagai pangkalan operasi pelabuhan pangkalan utama. Ini sebahagian rantau yang dapat melengkapi Singapura. Pulau Pinang dan Singapura yang terletak di sepanjang Selat Melaka mempunyai kelebihan tersendiri yang saling melengkapi dan lebih kukuh dalam sektor pelancongan pelayaran berbanding persaingan secara langsung. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas menyertai Cruise World Asia 2026 di Singapura. Jelasnya Singapura kekal sebagai satu daripada pasaran sumber utama Pulau Pinang bagi pelancongan kapal persiaran serta hak penting yang menghubungkan rangkaian kapal persiaran serantau. Kata beliau, Singapura menduduki tempat pertama dalam kalangan pasaran sumber bagi penumpang kapal persiaran antarabangsa di SPCT. Ia diikuti Amerika Syarikat, India, China, Jerman, Indonesia, United Kingdom, Korea Selatan dan Australia. Ini sekaligus mencerminkan pasaran pelancongan pelayaran Pulau Pinang semakin pelbagai merangkumi pasaran Asia Tenggara serta pasaran utama di Amerika Utara, Asia Selatan, Asia Timur dan Eropah. Ini pula beberapa aspek komunikasi diberi penekanan oleh SMK Prai kepada pelajarnya. Ia bagi memastikan mereka dapat menguasai penguasaan bahasa yang efektif dan meningkatkan keyakinan diri. Kesemua perkara itu ditekankan menerusi projek The Big Voice of Linguistic Diplomat anjuran sekolah tersebut. Pembimbing pakar peningkatan sekolah dari Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Prai Tengah Roger Edward berkata tumpuan turut diberikan kepada elemen komunikasi penyiaran.
2: Pengetua dia kata, "This is not a drama." So I agree, dia tidak membuat drama. What we saw on the stage just now, it's a real situation where I've seen so many situations where students will be dependent on scripts. But today, we witness that everything was natural and students has taken the effort telah mengambil satu initiative to memorize and show the benefit that they've got it from this program.
1: Roger Edward, program turut mendapat kerjasama Mutiara FM. Sementara itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Pulau Pinang Jumaatun Abdul Ghani berkata pendedahan kepada teknik komunikasi yang betul dalam dunia penyiaran akan membuka minda pelajar kepada realiti industri sebenar.
3: Dan inisiatif sekolah SMK Perai melakukan lawatan ke RTM, satu pada kita effort yang sangat bagus mendedahkan pelajar kepada real life industri sebenar penyiaran dan memberi nilai tambah kepada murid untuk mempelajari suatu ilmu yang baru lah, terutama dari segi ilmu bahasa, komunikasi dan linguistik.
1: Jumaatun Abdul Ghani. Beliau sebelum itu menyempurnakan majlis penutupan program The Voice of Linguistic Diplomat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disuntik Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam perpaduan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Ini masih lagi temankan anda untuk jam yang keempat ini. Yang mana untuk anda semua yang mendengarkan melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Tak kisahlah dekat utara ke selatan ke timur ke barat ke dalam negara luar negara, asalkan dapat mendengarkan kami melalui capaian internet. InsyaAllah semuanya anda boleh layari melalui RTM Klik. Bukan saja boleh dengar Mutiara FM, anda juga boleh saksikan banyak info-info terbaik di RTM Klik, drama-drama terbaik keluaran daripada RTM. Kemudian kita ada juga program radio Visual Business. Kalau kata ada di kalangan anda peniaga-peniaga yang telah pun diinterview oleh kami, penyampai-penyampai Mutiara FM yang pergi dekat kedai anda dan sebagainya, mungkin anda juga boleh saksikan juga di situ, di radio Visual Business. Dan juga banyak lagi lah, cerita pasal sukan, pasal hiburan, berita dan sebagainya, semuanya menerusi RTM Klik. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Drive FM sekalanya untukmu. Baik, saudara, hari ini Mimi juga nak berkongsikan keadaan cuaca di Pulau Pinang. Mungkin ada yang dah plan kan nak pergi berjalan dekat luar sana, nak bawa keluarga, nak pergi sana, nak pergi sini. Tahu-tahu tengok-tengok, alamak, keadaan cuaca tak mengizinkan. Okey, apa pun Mimi nak kongsikan keadaan cuaca, ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia di Pulau Pinang khususnya. Untuk pagi ni ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di sekitar Pulau Pinang. Jadi kena tengok dululah kalau ada plan nak mandi sungai. Nak mandi laut ke, nak piknik ke apa ke, tengok dulu keadaan cuaca, okey? Petangnya juga dijangka ribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan, manakala malam pula tiada hujan. Jadi untuk anda yang ada plan nak pergi beriadah tu dekat tepi pantai ke apa ke, tengok juga keadaan cuaca, termasuklah dengan esok dan juga hari Isnin. Dijangka hujan di beberapa tempat dan juga kawasan di negeri Pulau Pinang. Mungkin anda boleh buat program ataupun aktiviti indoor ke bersama dengan anak-anak dan juga keluarga kan. Tak semestinya kita kena buat outdoor je. Indoor pun boleh. Asalkan anak-anak gembira sudah. Okey. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita Mutiara FM segalanya untukmu.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Drive FM segalanya untuk mu, untuk anda lah kan. Siapa lagi kalau bukan untuk anda semua yang setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Baik, masih-masih lagi bersama dengan Mimi untuk jam ini sampailah jam 12 tengah hari. Banyak aktiviti-aktiviti ataupun banyak perkara-perkara yang boleh Mimi kongsikan bersama dengan anda. Ini dia, Arab Saudi keluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan susulan ancaman tidak dinyatakan. Yang mana pihak berkuasa pertahanan awam Arab Saudi pada Jumaat lalu mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform amaran awal kebangsaan. Ini berita yang baru saja diupdate juga lebih kurang sejam yang lalu tadi. Untuk makluman semualah, yang mana pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian ataupun kerosakan. Jadi pihak berkuasa pertahanan awam kemudian memaklumkan bahawa ancaman itu telah berakhir di kesemua 5 wilayah berkenaan. Dan juga amaran itu dikeluarkan sehari selepas pihak berkuasa Saudi mendakwa seorang terbunuh manakala 2 lagi cedera akibat serpihan sebuah drone Houthi yang dipintas di ruang udara wilayah Taif di bahagian barat negara itu. Jadi pihak berkuasa Saudi turut mengeluarkan amaran serupa sejak beberapa hari kebelakangan ini di beberapa kawasan termasuk Abha dan Hamis Mushaid. Sebelum kemudiannya mengumumkan bahawa ancaman telah pun berakhir. Jadi pada 20 Julai yang lalu, kumpulan Houthi Yaman mengumumkan apa yang disifatkannya sebagai sekatan maritim ke atas Arab Saudi sebelum kemudiannya mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone terhadap kapal serta lokasi milik Saudi. Ini banyak yang mencetuskan kerisauan dan juga kebimbangan lah kepada keluarga dan juga sahabat-sahabat kita kalau ada yang pergi ke Mekah, Madinah dan sebagainya kan. Apapun kita mendoakan semoga sahabat-sahabat kita di sana berada dalam keadaan baik-baik saja. InsyaAllah dapat menunaikan ibadah dengan sebaik mungkin. Jom kita nak teruskan lagi hiburan hanya di Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Siapa kata kami pasang lagu lama je? Kami pun ada lagu yang tengah trending dan terkini macam lagu

Mendera FM segalanya untukmu. Baik, saudara, sambil-sambil itu Mimi nak kongsikan juga laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Baik, nampaknya laluan untuk ke Masjid Negeri untuk kedua-dua hala nampaknya kenderaan dilaporkan agak perlahan juga. Okey, dan juga di beberapa tempat di jalan Georgetown juga. Terutama sekali di Pengkalan Well dari Lembu Raya tu Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Pengkalan Well juga dilaporkan sesak. Seterusnya juga di jalan Batu Maung pula di jalan Bayar Lepas dan juga di Bayang Baru juga di beberapa tempat dan juga kawasan dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Dan untuk anda yang ada plan dari balik pulau nak ke Telok Bahang dan dari Telok Bahang nak ke balik pulau, khususnya jalan Bukit di Air Terjun Titik Kerawang, di laluan itu nampaknya ditutup manakala ada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan ataupun bukit di kawasan situ. Jadi laluan di situ memang ditutup. Nak pergi Telok Bahang pun tak boleh, Telok Bahang nak mai balik pulau pun tak boleh, ditutup sehinggalah jam 6 petang. Jadi untuk anda semua yang memandu ketika ini, terutama juga yang nak pergi ke seberang Perai untuk Jambatan Pulau Pinang dan juga Jambatan Kedua, nampaknya trafik berjalan dengan begitu lancar sekali. Begitu juga Lebuh Raya Utara Selatan juga lancar. Cuma nak masuk ke pulau tu lah sikit kan. Biasalah dah masuk ke pulau tu memanglah kena hadap jam. Apa pun, berhati-hatilah di jalan raya. Jadilah pemandu yang berhirmah, insya Allah. Okey, jom kita teruskan lagi hiburan. Trafam, segalanya untukmu.

0: cuci sikit. Pulau mah betul nak kereta aku main. Macam ni barulah awak nak ikut.
1: Sejuk ya. Hai, senang dalam hati. Hai, kalau beristeri dua. Seperti dunia ana yang punya.
0: Sejuk lah. Ish, Johnny ni kan. Buka ayat reti, tutup tak pandai.
2: Find your favorite chair. Time to pop the popcorn.
0: Eh, Janet, bangun.
3: Siapa yang nak apa, Mak Rok?
0: Hang ni kan, kalau nak tidur tu, tutuplah TV. Membazir elektrik je, entah ya, tak?
3: Betul, aku tutup.
0: Ni, satu lagi ni, aku tengok hang ni kan, buat membazir ayak lah.
3: Ha?
0: Ayak cuci kereta, gosok gigi, mandi, hambil ayak terbuka tak tutup. Bambaziak, tahu dia.
3: Aduh, dia ni lah.
0: Kita ni kena jimat ayak elektrik seperti yang kerajaan duk cakap tu. Tutup paik ayak masa tengah cuci kereta, tutup paik waktu gosok gigi, baru bil tak melambung.
3: Aduh, hang ni makruh. Kecoh lah, nanti aku bayar ada. Aku reti lah yang mana aku duk pakai ni.
0: Oh, hamba ayak. Masalahnya lah ni, dah 4 bulan aku yang duk bayar je. Oi. Lah ni mai duit. Mai.
3: Alah, berkiralah.
4: Gunakan air dan tenaga elektrik dengan berhemah. Pesanan berjimat cermat ini daripada kami, Mutiara FM.

0: Ha, nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Order kat sini lah.
1: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
0: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
2: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Trend FM segalanya untukmu. Kali ni Mimi nak berkongsikan dengan anda tentang scammer. Aduhai, scammer sekarang ni kan Masya Allah, macam-macam makin menjadi-jadi. Macam-macam modus operandi dah pun dipergunakan. Untuk yang kita ni terutama sekali, ada yang dah sampai ke rumah, dah mai ke rumah pun ada juga. Aduhai, bahaya, bahaya ni lah kan. Okey, apa pun Mimi juga nak kongsikan di beberapa tempat dan juga di kawasan baru-baru ini juga dikeluarkan satu kenyataan tentang iklan minta kerja, jawatan kosong dan sebagainya. Anda kena berhati-hati ya, terutama sekali kalau ada jawatan kosong yang diwawarkan di media-media sosial yang berkaitan dengan permohonan jawatan kosong kerajaan, badan berkanun dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada pun, tapi tak tahulah keluar mai kot mana, tiba-tiba ada tawaran jawatan kosong untuk jawatan scan dekat jabatan dan juga unit scan. Tawaran gaji pula scan. Sila scan QR code untuk maklumat lanjut. Yang tu yang kita takut. Kita ni kadang-kadang memanglah kita terdesak nak perlukan kerja dan sebagainya kan. Kita pun pergilah scan dekat QR code yang dinyatakan. Tup-tup tengok-tengok. Ya Allah, tak ada kena-mengena pula. Jadi cerita kod link pula. Masalah. Nanti kan, jadi kod link pula. Takut nanti. Lain pula ceritanya kan. Jadi kita kenalah berhati-hati. Dapatkan maklumat dan juga info di laman website yang orang kata apa, official, yang asli, yang tulen. Bukannya laman website yang tah dari mana-mana punya duk mai bagi tahu offer tu offer ni bagai semua, kita pun mudah terpengaruh. Nanti lain pula jadinya. Jadi kenalah sentiasa berhati-hati, baik sama ada orang dewasa ke, budak-budak ke, remaja ke, semualah kena tengok pukul rata lah orang kata kena. Jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutra FM segalanya untukmu.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: <S- <S- <S- <S-

0: Alahai, Nurlela.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia. Yeah.

Drive FM segalanya untukmu. Baik Zara, Mimi nak kongsikan dengan anda semua. Ini dia, ada beberapa jalan di Georgetown ditutup sempena perayaan Pesta Tang Long. Okey, beberapa jalan di sekitar Lebuh Armenian, Lebuh Aceh dan juga Lorong Lumut akan ditutup sementara sempena dengan perayaan Pesta Tang Long Tanjung, yang mana Majlis Bandaraya Pulau Pinang dalam kenyataannya memaklumkan penutupan itu bermula pada 12:30 hari hinggalah 11:59 malam. Dan jalan yang terlibat ialah sebahagian Lebuh Armenian, jalan Lebuh Aceh ke Lebuh Canon, sebahagian Lebuh Aceh melibatkan dari Lebuh Canon ke Lebuh Carnarvon dan juga Lorong Lumut. Orang ramai khususnya pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal untuk mematuhi arahan penutupan jalan serta menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian. Jadi MBPP juga memaklumkan kerjasama dan juga perhatian orang awam amat dihargai bagi memastikan kelancaran serta keselamatan sepanjang berlangsungnya perayaan tersebut. Bermula pada hari inilah, hari Sabtu jam 12:30 hari hinggalah tengah malam nanti. Jadi untuk anda semua, elakkanlah melalui jalan ini sempena dengan perayaan Pesta Tang Long Tanjung 2026. 12:30 hari ni tau. Tak lama dah pun. Kalau boleh elakkan, elakkanlah. Okay? Jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutiara FM. Masih lagi bersama dengan Mimi. Segalanya untukmu.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Baiklah saudara, saat saja masa berjalan kan, pejam celik pejam celik, kali hipi kali himai. Tu dah nak dekat-dekat pukul 12 tengah hari dah. Nampaknya tugasan mini pun dah nak berakhir, dah sampai di sini saja. InsyaAllah selepas ini ada teman-teman rakan setugas Eli akan bersama dengan anda sehingga jam 6 petang nanti, merusi santai Sabtu 12 tengah hari hingga 6 petang. Sekian dulu daripada Mimi, insyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Senin pula. Assalamualaikum, bye bye dan selamat hari Minggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tinggal hari. Salam santai Sabtu 12.06. Anda bersama-sama dengan saya, Eddie, menemani anda untuk 6 jam berikutnya ini setelah Mimi bersama-sama dengan anda hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, ya. Terus teman berteman kita menerusi frekuensi Radio Muntira FM dan juga di radio online RTM Klik, ya. Cuaca di Pulau Pinang dikebanyakan tempat panas-panas manja hari ini, ya.

baik, aliran trafik mulai meningkat di sekitar Georgetown pada waktu ini. Ya, mungkin sejak 11 pagi pun dah meningkat dah ya. Dan yang nak ke mana-mana saja destinasi pada hujung minggu, rancanglah masa perjalanan anda supaya dapat sampai pada masa yang diinginkan. Dan di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua-kedua dua arah masih lagi lancar ya. Hanya di jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pinang ni aliran trafik meningkat.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Missing the golden days of music?
6: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: FM.
1: Ya, Menteri FM, segalanya untukmu. 12-20 minit tengah hari yang sedang memasak. Nabi dah masak, nak makan tengah hari sekejap lagi sebelum waktu zuhur. Kalau zuhur hari ini bagi negeri Pulau Pinang akan masuk waktunya pada pukul 1.15 minit tengah hari, manakala asar 4.21 minit petang. Sambil-sambil itu layan Menteri FM. Baik, Jerebu 20 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 9 pagi ya. Tapi di Pulau Pinang, Alhamdulillah, cuaca elok, tiada jerebu ya.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Memang kelas.
1: Okey, dah pun 12.52 minit tengah hari. Baik, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang sebelah petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius untuk hari ini ya. Manakala untuk info cuaca pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ya, untuk 4-5 hari akan datang, sebelah pagi dijangka ribut petir di kebanyakan tempat ataupun di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 34 darjah Celsius bermula Ahad hingga Khamis ini ya.

0: Famous Rehena Sika Dia, tajuk lagunya daripada Arzukan ya. Okey, jangan ke mana-mana, sebentar lagi ya, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari ya. Sebelum tu, info trafik terkini di Pulau Pinang. Trafik dari arah Seberang Jaya menghala ke Sungai Dua, trafik pelahan ya. Manakala dari arah mana ni? Tanjung Tokong, dari arah Tanjung Tokong nak menghala ke pusat bandar, sedikit tinggi juga aliran trafiknya. Begitu juga di Jalan Scotland Masjid Negeri ya. Trafik tinggi. Cuba nak masuk ke pulau, trafik terkawal.
1: MCMC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: FM.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
2: Baik, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 1.15 minit tengah hari akan masuk waktu salat fardu zuhur bagi negeri Papinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Waktu sekarang 1.11 minit tengah hari.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Ya Mustaq, sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ketengah ketepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, kemana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diengkari, di situlah tempat orang akan mengeji.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: dari 10 tahun saya cakap dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh. Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh. Agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak bolehkan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arib sudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk, Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.
1: FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untuk.
2: Okey, saudara, dah pernah 1.33 minit tengah hari sebentar tadi pada pukul 1.15 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, ini ada berita baik untuk anda, terutama untuk anak-anak yang masih lagi bersekolah ya. Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan ide inovasi yang berbeza. Bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata dan di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Wakil Sekolah Rendah SK Sri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman Height Kedah, SJKC Hualien Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Selain itu, untuk wakil sekolah menengah pula, SMK Convent Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacuk Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan SMK Derma Perlis. Ya? Jadi jangan lupa saksikan esok dan lusa. Esok di TV1 ya, jam 9 malam, lusa ulangannya di TV OK juga jam 9 malam untuk Junior Innovaton, Innovaton musim kedua. Ya? Dah pernah 1.35 minit tengah hari. Baik, saudara, pukul 2 petang ini jangan lupa untuk sama-sama ikuti Carta Top 10 Mutiara. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Kepada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang memandu, hati-hati. Aliran trafik memang tinggi pada waktu ini di jalan-jalan utama ya. Jadi sentiasalah berwaspada. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda ya. Doakan keselamatan anda juga.

yang berlalu itu hanya tinggal memori dalam hidupku. Bila rindu untuk ku kembali ke zaman muda remajaku. Lagu-lagu 60-an, 70-an dan 80-an lah telah membawaku ke era suatu waktu dahulu. When I

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Bawa saya buat.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah
6: disahkan. Maklumat diterima, kami sudah dia atur gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: 93.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chart Top 10 Mutiara. Amin Yusof, teman hujung minggu hampa semua untuk hari ini. Terima kasih untuk hampa yang terus bersama-sama dengan Amin, okay? Lalu untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Update-update, gosip-gosip panas. Yang ni lah kita nak sembang selepas ini. Tapi kita sambil-sambil tu layan dululah untuk Chart Top 10 Mutiara. Okay, lagu di tangga yang ke-10 maintain saja. Tak naik, tak terkeluar, tak turun pun. Siti Nordiana, Ahai, Carta Top 10, Mutiara. No.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
3: Nombor 9.

What's up, Tim Bros? Masih lagi Yusof Grad Solo. Itu adalah lagu di tangga yang ke-9 Dancer Arnie Zakri. Turun satu anak tangga, kan? Tapi tak apalah. Kalau turun, kalau naik, alhamdulillah. Tapi kalau turun, turun, turun, itu yang bahaya tu. Setiap benda tu ada kebaikannya. Sebab sekarang ni kita berzaman cashless. Kebaikannya apa? Kebaikannya dari segi masa kita lagi cepat. Tak perlu kita nak bermasa-masa lama dekat kaunter tu, kan. Yang kedua, sangat mudah untuk kita nak bawa. Tak perlu bawa banyak-banyak duit. Hanya telefon saja, mudah, cashless, kan, senang. Dan takkan ada isu-isu duit tercicir ke, kena curi dan sebagainya, kan. Susahlah. Tapi keburukannya apa? Zaman cashless ni ramai dah menunjukkan kesan buruknya apabila pelanggan terpaksa buka kelas matematik depan kaunter. Ini antara yang viral juga. Bila mana dah terbiasa, kan, RM10.90 orang scan dah habis, RM11.50 orang scan habis, kan. Tapi bila ada yang customer nak bayar cash, kalau RM12.90 kawan tu bagi RM23 ataupun bagi RM22, dia jadi jenuh nak kira dah. Sebab tak terbiasa, kan. Dah biasa dengan cashless, dah biasa dengan QR, tiba main dengan reality, menyebabkan kadang-kadang nanti-nanti juga nak tunggu balance ataupun baki wang ringgitnya itu. Jadi kadang-kadang cashless ni bagus, tapi pada masa yang sama kalau kita tengok ilmu congak ataupun ilmu matematik yang ada dekat kita ni dah semakin menipis. Jadi sambil-sambil kita manfaatkan teknologi yang ada, janganlah kita ketepikan kemahiran otak kita yang lebih canggih dari teknologi yang sedia ada. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-8, Amar Haikal, Gila Bayang. Terus layan carta top 10 Mutiara. No, no.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Carta Top 10 Mutiara Mas Regam Yusof. Itu lagu di tangga yang ke-7. Minta Ampun Syihah Zikir naik 2 tangga. Alhamdulillah. Kalau macam ni bukan minta ampun, minta bonus lah. Sebab ramai orang duk sokong Syihah Zikir ni kan. Terima kasih lah untuk anda semua yang terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kami semua. Okay, dan kita juga kena hargai apa sahaja rakan-rakan, apa sahaja kawan-kawan, apa sahaja sahabat-sahabat, ahli keluarga, terutamanya ibu ayah yang banyak meluangkan masa, mengorbankan kedekat mereka, wang ringgit mereka kan. Tapi kalau dapat anak-anak yang tak bersyukur ni, macam mana pula Min? Ada tau, tak tahulah bersyukurnya macam mana. Sebab baru-baru ni viral, apabila si anak ni tak nak pergi sekolah kalau tak belikan dia motor trend lah masa tu. Sebab dia rasa apa, malu kalau pergi sekolah mak hantar. Tapi kisah ni dikongsikan seorang pekerja sumber manusia HR yang minta dirahsiakan namanya. Dia kata apa, seorang ibu ni kalau tengok, ibu dengan ayah ni lah, tengok keadaan wang keluarga sangat pincang lah. Sebab ayahnya kerja sebagai seorang pemandu lori dan sebagainya, so tak teratur dia punya jadualnya. Dan keadaan hutang juga semakin merunsingkan apabila ditambahkan lagi dengan komitmen baru iaitu motor. Tapi apa yang nak nasihatkan dekat sini sebagai anak-anak kita ni kan, kadang-kadang biarlah ukur baju di badan sendiri. Janganlah kita kailnya panjang sejengkal lautan dalam hendak kita duga. Kita tengok macam mana, sejauh mana kita rasa kita punya, kita rasa kita mampu, dan seboleh-bolehnya janganlah kita menjadi beban kepada ibu ayah. Akan tetapi jadilah sesuatu yang meringankan beban ibu ayah kita. Okay, let's go. Kita nak terus ringankan otak kita dengan lagu-lagu terbaik selepas ini. Lagu di tangga yang ke-6, Balas Baik Nabila Razali, kekal di tangga yang ke-6 carta Top 10 Mutiara
1: Nombor 6.

0: Siapa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berhasil.

Masa dengan Miss Soft teman hujung minggu hampa semua. Itu dia lagu di tengah yang kelima, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Hiburkan anda turun satu anak tangga. Tapi hampa janganlah turun banyak sangat. Turun sikit-sikit sudahlah. Naik tak apa. Naik kira bagus. Kira orang kata lulus ujian lah. Tapi kadang-kadang ujian untuk kita nak menjadi seorang ibu ayah ni banyak sebenarnya kan. Banyak tanggungjawab dan juga banyak amanahnya. Baru-baru ni ada satu function yang mana diselar pasangan suami isteri ni mungkin tak puas enjoy zaman bujang. Mereka bawa anak mereka yang bayi umur 2 bulan tu enjoy dekat sebuah event lah. Dan event tu memang ramai orang, dengan speakernya pun kuat, dengan sekarang ni dengan jerebu dan sebagainya. Ramai orang duk kecam dia juga kan. Dan mungkin ada sebab dan musababnya. Dan kita pula yang nak bercakap ni pun kadang bahaya juga. Tapi apa yang boleh kita ambil dekat sini adalah, kalau anak-anak umur yang masih lagi kecil, 2 bulan kan, masih lagi orang kata apa, antibody yang masih lagi lemah, keadaan sekarang ni kadang-kadang cuaca tak menentu, panas dan sebagainya, jerebu pula boleh memudaratkan si anak ni. Jadi kita mungkin boleh relax dulu kot. Nak seronok-seronok tapi biarlah berpada-pada. Janganlah kita meletakkan bahaya untuk orang-orang yang kita sayang, okay? Tapi kalau nak bahayakan lagu-lagu hampa semua, nak biar dia terkeluar, lagu tu tak payah undi. Biar keluar lagu tu terus. Kena undi, okay? Lagu-lagu pilihan apa semua, kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat. Juliet, Hakim and the Magistrate, naik satu anak tangga. Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Nombor 3.

0: Itu dia Shane Point. Layan lagu-lagu bersama dalam Carta Top 10 Mutiara Lagu di tangga yang ketiga. Sayang orang sama, Adira Suhaimi kekal anak tangga di tangga yang ketiga juga, sama macam minggu lepas kan. Tapi apa pun tak apa, semua kena kekal jugalah bersama-sama kami di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Threads ke di YouTube ke, semua hampir kena maintain kekal bersama-sama kami. Kalau boleh siap follow dan juga subscribe juga, kerana banyak update-update terkini kita nak kongsikan bersama-sama dengan hampa semua. Nak undi lagu pilihan macam mana pula? Amin, itu pun senang sahaja. Apa boleh terus ke Facebook kami di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Kita dah pin dekat atas sekali, dan hampa kena undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Okay, kita nak terus lagu. Dengarkan di tangga yang kedua, Nolela Haziq Rosby. Turun satu anak tangga. Kiranya minggu lepas dia juara tau. Minggu ni kecundang satu anak tangga. Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

0: Alahai, Nurlela.
1: Kunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik

0: Show Exclusive di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Juara Jam Talk 10 minggu ini.

0: juara carta top 10 mutiara Dato' Sri Siti Nurhaliza Rencong. Terima kasih untuk hampa semua yang terus uni lagu-lagu pilihan dalam carta top 10 mutiara. Ada juga yang kami nak suggest juga lagu-lagu boleh ke? Kalau ada lagu yang terkeluar, of course kita akan tarik lagu baru. Jadi macam mana Amin? Boleh saja hantarkan dengan WhatsApp kami di 0105080957. Dan untuk apa semua, selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Okay, kita jumpa lagi next week dalam Carta Top 10 Mutiara setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Sam Yusof, see you and see you guys. Assalamualaikum, jaga diri, Team Bros. Bye-bye.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Kali
4: syarat kecemasan
3: melalui PLB telah
4: dikesan.
3: Maklumat diterima, kami sudah diatur gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
5: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
6: FM.

0: 知识打发拉力，奶奶说我玩呢，小溪一拉奶奶，小溪干地，小巴地养小地。
1: Sedapnya adik nyanyi. Adik datang dengan siapa ni, adik?
0: Sini siapa?
1: Pakcik ni orang-orang baik. Adik jangan risau. Adik sekat sini kan siapa? Beritahu dekat pakcik.
0: Saya, Dana, pakcik.
1: Tak apa. Sekarang ni adik ikut pakcik. Pakcik bagi coklat. Adik nak coklat tak?
0: Nak.
1: Eh, budak ni. Cepat je nak ikut pakcik. Sentiasa mengawasi anak-anak dan jangan biarkan mereka hilang dari pandangan anda walaupun seketika. Elak menjadi mangsa penculikan. Mutiara FM, prihatin.
2: Mutiara FM, muzik paling meletop sekarangnya untukmu.

0: strawberry romance.
1: Μου απαγγελιανή.
2: Ada butir up, tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

0: Alahai, Nolela.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
2: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi.
0: Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein, keh do to hata do main.

puas kita dengar lagu Hindustan The Medley itu tadi selama 12 minit 5 saat ya, yang dibuatkan dalam filem Mujhse Dosti Karogi. Mujhse Dosti Karogi tahun 2002 ya, Sudikah Berkawan Denganku. Okey, tadi kita dah dengar lagu Masa Nash, Nurlela Haziq Rosby, Bad Romance, Lady Gaga, Hukum Karma, Wings, Ya Maulai, Siti Nurhaliza bint Al-Shalabiya daripada Ilham Al-Madafai. Okey, dah pernah 3.43 minit petang. Selamat petang untuk anda yang terus setia layan Metro FM, dan Eli masih lagi temani anda untuk Santai Sabtu hari ini 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya. Okey, baik, saya nak kongsikan info berita. SIP Ditambah Baik Pencarum boleh terima sokongan sehingga RM25,000 menurut Ramanan ya. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Menambah Baik Faedah Skim Insurans Pekerjaan ataupun SIP SIP bagi membolehkan pencarum menerima jumlah keseluruhan sokongan dan perlindungan sehingga RM25,000 seorang mulai 1 Oktober ini ya. Malaysia nilai cadangan pemindahan kapal ex-USCGC Valiant dari Amerika Syarikat. Dua kenderaan jabatan penjara dilihat memasuki kediaman Najib di Langgak Duta. Belanjawan 2027, program kesuburan LPPKN antara fokus utama KPWKM menurut Nancy Shukri. AKPS perkukuh kesiapsiagaan keselamatan menjelang pengoperasian RTS Link. Lebih ramai wanita perlu jalani pemeriksaan payudara menurut Wan Azizah. Zon ekonomi Sibu pacu pelaburan, peluang pekerjaan bernilai tinggi. Jerebu, OPA dilaksana di Selangor, KL dan Putrajaya. Kerajaan akan bantu perkemas dan martabat institusi pondok menurut Perdana Menteri. Singapura, Kanada perkukuh kerjasama ASEAN sempena kepengerusian 2027. Six foreigners charged in absentia over counter robbery. Police seek Interpol red notice. Operasi SAR pemancing terakhir tumpu pencarian di perairan Perak. Ya? Itu antara sisipan info berita yang dimuatkan menerusi bernama. Baik, cuaca di Pulau Pinang memang masih lagi panas-panas manja hari ini ya. Kalau ikut info cuaca yang terkini, saya nak kongsikan kepada anda petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang, sebelah malam pula dijangka tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk esok, lusa sampai hari Khamis, sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan sebelah petang malam, tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 34 darjah Celsius, bermula esok Ahad hingga Khamis. Ya? Baik, kita teruskan dengan seleksi hiburan terbaik untuk anda selepas ini daripada

0: Aurora FM.
1: Baik, kepada yang sedang memandu atau yang menunggang kenderaan, sentiasalah berwaspada menghala ke utara dari arah Prai, menghala ke Permatang Pau, ke Seranjaya, trafik bertali arus. Kemudian Seranjaya menghala ke utara, trafik perlahan sehingga ke Sungai Dua. Ya. Dan aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar. Cuma di jalan-jalan utama di sebelah pulau, iaitu di Jalan Scotland menuju ke Masjid Negeri, Jalan Masjid Negeri ke Jalan Scotland, aliran trafik tinggi ya. Jadi rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Di Tanjung Tok Kong, trafik hanya terkawal namun trafik tinggi ya.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Buat bakal dia ni.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Master, aliran trafik dari arah Permatang Pahang menghala ke Juru pun bertali arus ya, tinggi tak namun terkawal. Hati-hati ya kepada anda, jaga jarak selamat kenderaan. Sila berikan isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun memotong. Baik, untuk makluman anda muslimin muslimat, masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4:21 minit petang dan waktu sekarang menghampiri 4:12 minit petang.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Salih ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut, man qala raditu billahi rabba, lagi wabil islamidina, kemudian wabi muhammadin rasula, ataupun kita biasa sebut wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Dia amalan setiap

0: jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa, kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesama kita janganlah lagi bergaduh-gaduh. Beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di lidah, hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ketengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak membengkak. Selama-lamanya kita kalau begitu sikapnya, tak akan mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pulau Pinang, 4:30 petang.
2: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang jadi antara negeri yang diberi tumpuan bagi program fertiliti dan bantuan rawatan kesuburan. Ia bagi meningkatkan kadar kelahiran di negeri ini. Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program berkenaan termasuk membantu pasangan yang berdepan masalah kesuburan. Di samping menggalakkan lebih ramai pasangan muda mempunyai anak. Menurutnya, usaha itu sudah dilaksanakan menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Namun, kementerian mahu memberi tumpuan lebih besar terhadap program itu tahun depan. Jelasnya, kementerian mahu memperbanyakkan program yang dapat menggalakkan pasangan muda mempunyai anak kerana negara memerlukan pertambahan penduduk. Katanya kementerian turut mempunyai kajian berkaitan kadar fertiliti bagi mengenal pasti pendekatan sesuai untuk meningkatkan kadar kelahiran. Beralih ke perkembangan lain, kerajaan negeri perlu memastikan lokasi baru penganjuran Pesta Pulau Pinang tahun ini mampu mengembalikan nostalgia kemeriahannya. Ia seharusnya meriah sama seperti sebelumnya. Tokoh budaya dan penggiat seni tempatan Omar Mat Hashim atau Omara berkata, festival tahun ini boleh menjadi rujukan serta tatapan generasi muda pada masa akan datang. Beliau turut berharap agar kerajaan negeri menimbangkan kemungkinan untuk menganjurkan semula Pesta Pulau Pinang di bahagian pulau selepas tempoh 6 tahun. Ketua Menteri Pulau Pinang Cerkanya baru-baru ini mengesahkan Pesta Pulau Pinang edisi ke-60 akan diteruskan pada hujung tahun ini. Ia bakal dilaksanakan di Kubang Menerong Tasik, Gelugor. Ini pula Pulau Pinang giat melakukan persiapan secara bersepadu melibatkan pelbagai jabatan, agensi dan pemegang taruh berkaitan menjelang Sukan SEA 2027. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goizisen berkata, persiapan itu bagi memastikan negeri ini bersedia dari segenap aspek. Ia merangkumi keselamatan, kesihatan, penginapan, pengangkutan, pengurusan venue serta sokongan kepada atlet dan delegasi. Jelasnya, kerajaan negeri komited memastikan persiapan rapi dilaksanakan menerusi kerjasama erat dan penyelarasan berkesan antara semua pihak yang terlibat. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kerajaan negeri mahu meminta persiapan itu terus diperkukuh sepanjang tempoh setahun akan datang. Ia supaya Pulau Pinang bukan sahaja bersedia dari sudut penganjuran, malah mampu memberikan pengalaman dan sambutan terbaik kepada atlet, pegawai, delegasi serta pengunjung. Sukan SEA 2027 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September tahun depan dengan Pulau Pinang menjadi tuan rumah kepada 6 sukan termasuk sepak takraw, snooker dan bilet judo, tinju, pingpong serta floorball. Sementara itu, Pulau Pinang mahu menjadikan terminal kapal persiaran Jet With His Hitam JT Sweet Tin S. Pulau Pinang mahu menjadikan terminal kapal persiaran JT Swettenham SPCT berperanan lebih besar khususnya dalam rangkaian pelayaran serantau. Terminal itu kini berupaya menampung 2 kapal persiaran secara serentak sehingga 12,000 penumpang. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hong Wai berkata kapasiti yang diperluas itu menyediakan asas yang kukuh untuk Pulau Pinang membangunkan SPCT sebagai pengkalan operasi pelabuhan pangkalan utama. Ini sebagai rantau yang dapat melengkapi Singapura. Pulau Pinang dan Singapura yang terletak di sepanjang Selat Melaka mempunyai kelebihan tersendiri yang saling melengkapi dan lebih kukuh dalam sektor pelancongan pelayaran berbanding persaingan secara langsung. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas menyertai Cruise World Asia 2026 di Singapura. Jelasnya, Singapura kekal sebagai satu daripada pasaran sumber utama Pulau Pinang bagi pelancongan kapal persiaran serta hub penting yang menghubungkan rangkaian kapal persiaran serantau. Kata beliau, Singapura menduduki tempat pertama dalam kalangan pasaran sumber bagi penumpang kapal persiaran antarabangsa di SPCT. Ia diikuti Amerika Syarikat, India, China, Jerman, Indonesia, United Kingdom, Korea Selatan dan Australia. Ini sekaligus mencerminkan pasaran pelancongan pelayaran Pulau Pinang semakin pelbagai, merangkumi pasaran Asia Tenggara serta pasaran utama di Amerika Utara, Asia Selatan dan Asia Timur serta Eropah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disuntik Zatul Ikhmah Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Baik, setara dah pun 4.39 minit petang waktu ini. Jangan lupa ya setara, hari ini ada satu majlis ilmu yang akan diadakan di Masjid Al-Qahar Permatang Damar Laut pada sebelah malam ni selepas solat maghrib hari Sabtu 19 September dengan ceramah perdana Maulidur Rasul ya, bertajuk Terbitnya Cahaya Iman oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Datuk Fazim Ilyas ya. Kepada anda muslimin dan juga muslimat dijemput hadir ya ke majlis ilmu yang akan diadakan selepas maghrib malam ini di Masjid Al-Qahar Pemat-

0: Waktu waktu dahulu bersama-sama DJ Eli.
1: 5 petang hingga 7 malam.
0: Hari Sabtu memang terbaik.
2: Baik, setelah pukul 5 petang nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah dan sekembalinya selepas berita nanti, insyaAllah. Kita akan bersama-sama menerusi selat suatu waktu dahulu kenangan indah hidupku. Menerusi lagu-lagu era 60-an, 70-an dan juga 80-an di Metro FM, segalanya untuk menantikan. Waktu sekarang dah pun 4:45 minit petang. How I Love You, Anggabat Hampadeng untuk anda dan akan menyusul selepas ini dengan lagu daripada paduan suara Tomok dan juga Siti Nurdiana, Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Sentuhan Kencundang akan disajikan selepas lagu daripada Tomok dan Siti Nurdiana. Sebelum jam 5 petang, selepas 5 petang kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: FM.
1: Zaman yang berlalu itu hanya tinggal memori dalam hidupku. Bila rindu untuk ku kembali ke zaman muda remajaku. Lagu-lagu 60-an, 70-an dan 80-an lah telah membawaku ke era suatu waktu dahulu.

0: sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama dalam slot Suatu Waktu Dahulu Kenangan Indah Hidupku. Dengarkan pula tiga buah lagu Hindi dari tiga era yang berbeza, iaitu 60-an, 70-an dan juga 80-an. Ini adalah lagu yang menghiasi filem tahun 1968, Do Kalia, dengan Ye Sama Ye Rut Ye Nazare. Selepas itu, Nazar Me Bijli Badan Me Shole daripada Mahindra Kapoor menerusi filem Puraskar tahun 1970. Dan selepas itu, Leila Oh Leila, Amit Kumar bersama dengan Kanchan untuk filem Kurbani tahun 1980-81 dulu. Ingat lagi tak filemnya? Memang hits dan popular. Kita layan dulu tiga buah lagu ini. Suatu Waktu Dahulu, Kenangan Indah Hidupku. Dah pun 5.29 minit petang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Buat bakal dia ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pernah 5.43 minit petang. Dan untuk makluman anda, ya, aliran trafik di sekitar Pulau Pinang hari ini, alhamdulillah, ya, waktu ini dah mulai lancar sikit lah. Dari arah dari juru sampai ke utara tu okey, lancar. Cumanya dekat sebelum Plaza Tol Sungai 2 tu agak tinggi sikit aliran trafiknya. Selepas tu trafik lancar. Dan dari arah Perumahan Pau, ya, menghala ke juru, trafik tinggi namun masih lagi terkawal. Nak masuk ke pulau, trafik lancar kedua-dua arah, juga lancar pulau ke Prai-Prai ke pulau, di kedua-dua jambatan, ya. Seterusnya di Jalan Scotland Masjid Negeri, memang trafik tinggi bertali arus, namun masih lagi dalam keadaan terkawal, ya. Menghala ke pusat bandar, di Leburai itu Dr. Lim Chong Yu dekat Sungai Pinang, trafik agak tinggi sikit, ya. Nak menghala ke jambatan semua okey. Dari arah yang lepas ke jambatan pun lancar, ya. Cuma anda perlu merancang perjalanan anda untuk ke mana saja destinasi. Okey, dekat kawasan Batu Tinggi agak tinggi sikit aliran trafik, ya. Dari arah Sri Sayang menghala ke Batu Tinggi itu sebab trafik agak panjang, ada kemalangan berlaku di sana. Berwaspadalah sentiasa, jaga jarak selamat kenderaan. Yang penting jangan lupa untuk berikan isyarat awal sebelum bertukar laluan, membelok ataupun ingin memotong, ya. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu. Tadi cuaca kat luar ni memang panas. Mula-mula dia mendung sah, lepas tu panas balik. Okey, sambil tu jomlah kita layan lagu daripada lagu filem Jebak Maut, Sitara, nyanyian Kartina Dahari. Selepas tu kita berbual dengan lagu daripada Allahyarhamah Syarifah Aini, Ingatan Manis di bulan September. Kan sekarang ni bulan September, tapi dah masuk ke hari yang ke-19, ya. Selepas tu Bos Santino, lagu yang cukup popular pada era 80-an. Dengarkan Suatu Waktu Dahulu, Kenangan Indah Hidupku. 5.45 minit.

0: Retro 60-an, 70-an dan 80-an. Suatu waktu dahulu, pilihan nombor 1. Jangan lupa
1: 5 petang
0: hari Sabtu bersama-sama DJ Eli. Memang terbaik.

FM. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Daripada Street Lights, kita tadi lagu tahun 1985 dengan lagu yang bertajuk Kekasih. Penasaran Emilia Contessa tahun 76 dan Hidup Bersama E. Ramli tahun 66 kan. Pasti terimba kembali kenangan dahulu-dahulu ketika muda-muda remaja dulu. Bagi anda sekarang ni dah berusia dah mungkin 60-an, 70-an kan. Memanglah usia anda membesar muda remaja anda pada era tersebut ya. Apapun, suatu waktu dahulu menemani anda hingga jam 7 malam. InsyaAllah saya hari ini bersiaran dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Sementara menantikan rakan saya akan bersama anda, kita akan teruskan lagi dengan suatu waktu dahulu. Tapi sebelum tu, trafik dari arah Pematang Pahu menghala ke Juru perlahan ya. Di atas Jambatan Pulau Pinang, jambatan kedua masih lagi lancar. Seterusnya dari arah Masjid Negeri agak perlahan sikit nak menghala ke Jalan Scotland. Dari Jalan Scotland lancar ke Jalan Masjid Negeri tu agak bertali arus, namun trafik terkawal ya. Dan menghala ke Batu Feringgi di Moonlight Bay, dari arah Moonlight Bay nak ke Batu Feringgi perlahan waktu ini trafik tinggi, jadi hati-hati kepada anda ya yang memandu menunggang kenderaan ya. Dan juga dekat mana ni, dekat Jalan Tun Dr. Awang pelan. Trafik tinggi ya. Ada kemalangan juga kat Jalan Tun Dr. Awang ya. Jadi hati-hati kepada anda. Kalau ada kemalangan ni kan, tak boleh nak kata apa dah. Memang lambat dah nak sampai kan. Itu dia. Baik. Belah-belah mana lagi ni? Jalan Tun Dr. Awang memang selalunya belah sana selalu trafik tinggi dan juga perlahan. Okey, kita nak teruskan lagi. Selepas ni dengan suatu waktu dahulu, kita akan berhibur dengan tiga buah lagu, tiga era lagu Inggeris. Daripada Tom Jones tahun 69, Love Me Tonight, Night Fever, Bee Gees tahun 77, I Wanna Dance With Somebody. Daripada Whitney Houston tahun 80-an. Nantikan selepas ini.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: FM. Ya, RTM Klik betul-betul percuma asalkan internet data tidak tenat. Boleh dengar siaran kita dengan jelas menerusi RTM Klik ya. Okey, saya nak kongsikan info berita yang baru saya terima ini. Longkang di Taman Desa Kayangan perlu segera dinaik taraf menurut Saifuddin. Jerebu, 17 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 4 petang. Perkab perlu terus jadi jaringan sokongan warga PDRM menurut KPN. Jabatan Penjara tunggu surat rasmi keputusan lembaga pengampunan. Tiga negara dalam senarai pendek sistem peluru berpandu untuk LCS. Pengampunan Najib, hubungan parti kerajaan perpaduan kekal baik. Perkeso salur lebih RM10 juta faedah kepada lebih 2,000 penerima di Terengganu. Indonesia beri lampu hijau Malaysia hantar bantuan padam kebakaran. 14 bank sudah tawar pembiayaan sewa beli kaedah baki berkurangan. Baik, kita teruskan dengan lagu Indahnya Dunia Hatiku. Allahyarham Ahmad Jais ya. Tahun 60-an, Dunia Belum Kiamat Titik Sendora dan juga Muksin Al-Atas tahun 70-an dan Alam Nirwana selepas ni. Paduan suara Kak Hamid dan juga Nur Madiah tahun 80-an.

berlalu itu hanya tinggal memori dalam hidupku. Bila rindu untuk ku kembali ke zaman muda remajaku. Lagu-lagu 60-an, 70-an dan 80-an lah telah membawaku ke era suatu waktu dahulu.

0: Ya, Muntin FM segalanya untukmu. 6.35 minit petang. Terima kasih kepada Pak Osman, Pematang Damar Laut. Lama tak dengar berita kan. Apapun, terima kasih di atas perkongsian ini. Di mana makluman yang saya terima, malam ini ada satu majlis ilmu yang akan diadakan di Masjid Al-Qahar, Pematang Damar Laut. Ya, ceramah perdana Maulid Rasul dengan tajuk Terbitnya Cahaya Iman. Hari ini, hari Sabtu ya, selepas salat maghrib, bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas ya, ataupun Datuk Kazim Ilyas akan bersama-sama muslimin dan juga muslimat ya, anda dijemput hadir untuk ke majlis ilmu pada malam ini, ceramah perdana Maulid Rasul di Masjid Al-Qahar, Pematang Damar Laut selepas solat maghrib. Baik, selepas ini nanti kita akan teruskan lagi dengan suatu waktu dahulu dengan lagu Moleando Cafe, Jose Feliciano, lagu tahun 1967. Lagu asalnya dia ada dinyanyikan semula dalam versi bahasa Melayu dari Indonesia ya. Ha, rupanya asalnya lagu Moleando Cafe, Jose Feliciano, tahun 67 ya. Lagu yang versi Indonesia ataupun versi Melayu direkamkan semula pada tahun 1990-an dulu. Selepas itu kita akan berhibur pula dengan lagu daripada Fairuz, penyanyi yang berasal dari Lubnan, dengan lagu Bint Al-Shalabi ya, lagu tahun 72. Dan kita ada lagu daripada Bert Tong Chai, Kogut, dan dengan lagu era 1980-an. Dengarkan Menteri FM segalanya untukmu. Suatu waktu dahulu, kenangan indah hidupku.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi.

Retro 60-an, 70-an dan 80-an. Suatu waktu dahulu. Pilihan nombor 1. Jangan lupa 5 petang hari Sabtu bersama-sama DJ Eli. Memang terbaik.

0: sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.

Bila dengar sahaja lagu-lagu ini dimainkan di corong radio, segar kembali ingatanku mengimbau memori masa dulu-dulu.

dari 10 tahun sejak dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh. Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak bolehkan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arib mudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.

sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena test dengan isteri, satu isteri kena test dengan suami, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insyaAllah dia akan dapat.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

Bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar. Jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang oportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Itu dalam dua muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat, dia inginkan kedudukan, dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguning. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi, orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi, jangan sesekali membodek.

FM. Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kau nampak hebat.
1: Saya sayang awak.
0: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya?
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat sini. Basir! Tolong!
3: Bawa usin, Tuan.
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikatakan.
5: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: FM. Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu untuk Santai Sabtu 6.12. Jadi sekali lagi temani anda hingga 12.30 malam. Hari ini bertugas selama 12 jam dari pukul 12.30 hari hingga 12 malam edisi Sabtu 19 September di Mutiara FM. Ya. Baik, untuk maklumat anda, saya nak kongsikan sedikit info berita yang baru saya terima untuk malam ini. Ya, info beritanya di mana Belanjawan 2027, peluang pekerjaan ekonomi antara isu yang perlu diberi tumpuan. Perdana Menteri sempurna pelepasan Malaysia Sarung Music Run 2026. Okey, seterusnya, Filipina gesa dasar pacu daya saing global ASEAN. 32 tahun menanti Jepun gemilang buka Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Itu antara yang terkini, dan untuk maklumat anda muslimin muslimat, masuk waktu solat fardu Aisyah bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengan dia pada pukul 8.26 minit malam. Waktu sekarang dah pun menghampiri 8.21 minit malam.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi.

10 tahun saya cakap dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh eh? Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak boleh kan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arib sudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.

0: Nak sini warga Pulau Pinang? Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.

0: Chasing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Setelah pukul 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Selepas itu kita akan berhibur dengan lagu-lagu daripada pilihan anda, pilihan pendengar setia Muter FM untuk tapau lagu at Cafe Music di Muter FM. Segalanya untuk 9.15 hingga 10 malam. 10 hingga 11 malam kita ada lagu-lagu zaman-zaman 80-an, 90-an, rock kapak, ya, lagu-lagu juang. Ya. Nantikan 10 hingga 11 malam, 11 hingga 12 malam, lagu-lagu melankolik di Muter FM. Menerusi Santai Sabtu 6.12.

0: you always. Semoga tu ibu mendengarkan lagu Inggeris itu tadi.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9
0: di TRFM
1: segalanya untuk.
0: Baik, di kawasan Batu Feringgi aliran trafik perlahan ya, untuk makluman anda. Dan selain itu, di Leburai itu Dr. Lim Chang Yu, berhampiran Esplanade, agak tinggi juga aliran trafik perlahan di sana. Selain itu, di atas jambatan pertama, jambatan kedua, kedua-dua arahnya masih lagi lancar, manakala di jalan Masjid Negeri ya, nak menghala ke jambatan tu, aliran trafik tinggi kemudian terkawal. Di mana lagi laluan yang selain itu aliran trafik lancar ya, juga di Leburai Utara Selatan, Selatan Utara ya. Hati-hati memandu, rancang perjalanan anda pada Sabtu hujung minggu ni ya.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu sempoi dan best Mutiara FM lah, segalanya untuk.

0: Okey, info cuaca bagi negeri Pulau Pinang. Malam ni tiada hujan di Pulau Pinang ya. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Ahad hingga Khamis depan, pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam, petang dan malam tiada hujan.
1: Jadi kejayaan dan kekayaan yang akan datang bergolek kerana semuanya memerlukan usaha. Tiada kejayaan yang dapat bertahan lama sekiranya diperolehi dengan cara yang salah. Hai, saya Tajul. Nak berjaya, biarlah dengan cara yang betul. Jangan pula ada yang menerima rasuah. Hentikan budaya rasuah di tempat kerja anda. Rasuah membunuh jati diri kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untuk

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori Kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Apun, ya. 9570. Ha. 93-90.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Ha, tu kecemasan.
2: Yang terbaik dan meletop hanya di Butir FM. Segalanya untukmu.
3: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Jangan ke mana-mana, terus bersama Mutiara FM. Okey, saya nak tunaikan lagu dalam slot Cafe Music pada malam ni. Datangnya daripada pilihan Zara. Kata Zara, malam ni nak dengar lagu daripada paduan suara Sudirman dan juga Nur Kumalasari. Juga judul lagunya Melangkah Seiringan. Selepas tu daripada Richard Marx untuk Endless Summer Night. Ya. Selamat malam untuk anda yang terus setia layan Mutiara FM. Kita masih lagi dalam Santai Sabtu 6.12 edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Jom kita layan dulu lagu daripada pilihan Zara malam ini dalam slot Tapau Lagu at Cafe Music Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata du main.

0: Kemara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Kemara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kemara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Susu tak falari, nenek tua banyak sali hilang nenek sali ganti siapa dia sali.
3: Eh, sedapnya adik nyanyi. Adik datang dengan siapa ni, adik?
2: Sini siapa?
3: Pak cik ni orang-orang baik. Adik jangan risau. Adik kat sini kan siapa? Bagi tahu dekat pak cik.
2: Sayang.

tamatlah sudah untuk kafe muzik tadi. Sebagaimana yang diwawarkan kepada anda malam ni, kita nak bagi hiburan yang terbaik ya. Zaman-zaman rock kapak, rock jiwang era 80-an, 90-an ada di Bintang FM 10-11 malam. Malam ini untuk anda, khasnya hari Sabtu malam minggu, kita mengimbau kenangan pada era 80-an, 90-an. Dimulakan dengan lagu ini, tahun 1989 daripada Ilusi, Segalanya Ku Terima. Dan selepas itu, Kau Yang Tak Mengerti Teja. Masih ada Rindu di Unwanted tahun 86 di Badai Asmara Sir.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Selamat malam untuk Kak Ani yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Semoga terhibur bersama Mutiara FM mendengarkan lagu-lagu yang disajikan yang mendayu-dayu. Tadi lagu-lagu era 80-an, 90-an, rock jiwang, rock kapak kan, yang mengembalikan nostalgia lalu. Baik, terima kasih di mana saja anda berada yang duduk layan di RTM Klik dan juga di frekuensi radio. Cuaca baru hujan di sekitar Jalan Burma ni, lebat juga ya, sekejap lebat, sekejap dia renyai, sekejap lebat. Okey, ini baru saja bermula hujan kurang 5 minit yang lalu. Ya.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara
1: FM. Okey, sebelum Mutiara FM melaburkan tirai, saya sajikan lagu terakhir untuk anda pada malam ni. Ini dia lagu daripada Syachavo Dilkahasin Laume. Tadi, Ku Cari Damai di Hati. Banyak lagu yang sedap malam ni untuk anda. Okey, dalam segmen kita, Santai Sabtu 6.12. Terima kasih kepada Kak Ani dan juga Mamu Rosli Babu di Tanjung Tokong. Ya, duduk layan Mutiara FM. Terima kasih anda yang berada di luar Pulau Pinang. Dengar di RTM Click ataupun di frekuensi radio yang mana dapat capaian frekuensi radio. Okey, yang bertugas pada shift sebelah malam, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Okey, walaupun tadi cuaca diramalkan sebelah malam terhujan, tapi hujan ya di sekitar jalan.

Sudah dari pukul 12 tengah hari hingga 12 malam selama 12 jam untuk edisi Sabtu 19 September 2026 ya. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin untuk segmen Fokus Mutiara 10 pagi hingga 3 petang. Jangan lupa Isnin Rabu, syoknya hingga.

siaran bersama-sama dengan kami lagi pada pagi esok pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari selama 18 jam tanpa henti. Siaran Muter FM beroperasi setiap hari ya. Menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz ya. Salam undur diri daripada saya Eli. Hari ini

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan Izzy yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Dan menunggu satu tengah malam anda, kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum, senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Arif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Nah, di samping itu saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan Nasional FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, Nasional Kian Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Di Pulau Pinang, di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan. Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan. Terengganu pula di Dungur Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya, kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga, kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah, kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah, kata orang tu, aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita, kan. Adakala jerebu yang masih lagi melanda. Terus berhibur lagi, menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng Berhantu, terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Bila nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakanan terbuka. Jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Malik, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Encik Burger Noah Jali Saril Man Balik dari Kelapa Sawit Johor. Ila and request Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Saleh, Abang Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama. Jas Misi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi, Damansara Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Raj Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, Yus YMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jasin Limon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching, Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir. Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Berniaga-berniaga se-Malaysia macam mana? Berniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, berniaga-berniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos hara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan, reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan lah secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, insyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat dia. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Ya, jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Jadi selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia persembahan The Zurah 2. Selamat pengantin baru. Selepas layan, terus dengarkan Nasional Gaburhan tu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik menerusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipegiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di, kata orang tu, diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah eh, jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng beruntung tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Geni Drive Penang. Kita ada Virus Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midah 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Beracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saima Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayo, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedang, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza, Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerik, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Nak luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu semasa Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya, lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran, dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Tepat jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Gemburuh Hantu Pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam Perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kyoko Sanagi, Nuras, Mid Kompom, Sabaria Awang, Naskar, Rini, Nora Jasin, Nur Pini, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengimbas Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang, sambil layan GBH. Jangan menangis sebulat dekat apa? Kita menangis tapi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe teknisi dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Asas Now, Azila MTJ, Airin Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asimah Cik Rose, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini, Hanan, Syam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam, Anissa Muhammad juga. Sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah.

kumpulan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini. Kepada yang baru bertemankan Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, dan Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat nanti bang. Ui, sejuknya. Sejuk-sejuk. PKCM dan pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri makan lalu ke tempat panas, selamat bertugas. Mohd Fadli, Abang Tanker, Kaltek, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Cemoti tu saya, ha. Sally Boyska. Kita ada Pak Inberger, Sebenarnya Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin GBH dari Ipoh, Adin Clear 68, ha. Halimah, Hamad, Ati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom-pom-pom. Hey, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang Abang Maluri kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Dan Alif Zain Alif luncur sampai buka.

0: Habis.
1: Risau-risau watan dengan lama dan terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk Nasional Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi yang dah mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak, Mak Tiger. Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Zabaha, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zanali, Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Meggan juga terus bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutra Thai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan? Bagi yang nak buat penjimatan, kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu, baru kita tahu. Rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak. Itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah, lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Dialah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita, sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, Abby Melaya, yang melaburkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Ara 77, Ina, Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur, kita ada Queen of Smoking, ada Shif Zag. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan, bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa, dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesempayan membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam tu lah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak kat sekolah kan. Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Nah, kerana dekat komunikasi inilah sangat penting. Komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita. Kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warna, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Ida Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Memiana, Putri Lilin, Boys, Agen White Glutahouse, juga kepada bos saya tahu. Selamat pagi bos, The Man Z. Nampak bos saya pun sedang mematikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum sebelum itu, seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu, cuba pergi tengok dekat dapur, lampu dapur tu buka kak. Kasih tutup lah, kasih tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan di, apa, elektrik. Dahlah bil elektrik mahal sekarang ni, ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal. Tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dibuka 24 jam. Macam manalah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Nehru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin Puna Memerindu Sam DZ Kasut Dah Buruk Abang Lori Mael Cik Nana Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya Jun JR juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis tapi bujuk hati, ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax, tenang-tenang, sabar. Terusin lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena redha, redha dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap redha, redha itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis. Kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula, ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini, saya bertugas untuk anda. Nun Alif Zai Alif. Kita berbagi kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey. Malam pagi kita terus rasa bersyukur diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi ketika melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang, kan? Tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandar Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung, di Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti, ya. Selamat menunaikan solat pada subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur, bang. Yalah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah, kan. Dah kaya dia katanya sekolah abe. Yo yo yo. Ya adik, ya adik. Abe faham, abe faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Namiza, ada Aisyi, Maria Mazilana, Mai Bonda Suri, Zifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaidah Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni, Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ali, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segunok pakai inai, ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, segunok je, kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita. Dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Putera Rockers. Komposernya juga Bumi Putera Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusaha Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana kita nak tautkan kasih sayang, dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi SAW ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini, yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin sallallahu alaihi Muhammad, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni sallallahu alaihi Muhammad jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ni macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak. Kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat, bukan menjaga tepi kain. Kata, jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Soleh Azimat duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia, tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong, kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah, macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah, kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang keduanya sebagai contoh, Allah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang kita belajar siapa yang baca ini Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Muhammad, kalau dia baca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duduk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi, apa salahnya kalau kita pergi bagi tahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita, kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut, supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid Muhammad tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar rosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, kita pilih nasihat dekat dia, solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya, nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Ha, saya cuma kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing, tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang, kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Ha, saya cuma kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semalam hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat, apa semua sebagainya. Banyak ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni, nak semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pergi betulkan. Kata salah ni, tomat ninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pergilah nasihat dekat dia. Bukan pergi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah, tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pergi, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pergi nasihat dia, tegur dia, beritahu dekat dia, supaya dia dapat memperbetulkan selesemak kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid, ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia salat alaihissalam, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya. Kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan semua, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dan menegur dia dengan salih alaihi wasallam kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar keaiban-keaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang saling alaih Muhammad. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat ke orang, nanti orang akan buat ke kita. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat ke kita, maka kita jangan buat ke orang. Itu faham dia begitu. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan salih Allah si Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposernya adalah Roshid Somadri. Salim dengan maaf buat ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34 Stesen Radio, walaupun di mana juga anda berada. Dan kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan hari kebangsaan, walaupun dah habis sambutan hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita kepada negara kita sendiri kan. Untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Lilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
2: Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
2: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah.

الله أكبر الله أكبر لا

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.
2: FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 6.01 minit pagi akan masuknya waktu salat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan wajib.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemursatan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemursatan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan wakil persatuan dan pakar perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disiasat diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
4: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum.

0: FM. Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia kekal mendengarkan Mutiara FM edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Santai Ahad 6.12, Bambam akan temankan anda untuk edisi hari ini sampai pukul 12 setengah hari nanti. Terima kasih tahu untuk anda yang sentiasa terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Apa khabar semua? Semoga hari ni sihat-sihat sejahtera insyaAllah. Okey, dan kita doakan juga buat mereka yang mungkin hari ni kurang sihat kan, masih lagi diuji dengan kesihatan yang kurang baik. InsyaAllah kita doakan semoga mereka semua diberikan kekuatan, ketabahan dan insyaAllah kembali pulih seperti biasa. Okey, dan pastinya hujung minggu ni pastikan mood anda pun sentiasa okey. Yang cuti, selamat bercuti. Yang bertugas, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda seperti biasa. Banyak perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dalam Santai Ahad 6.12 edisi hari ini. Dan sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Alhamdulillah, kalau semalam di sekitar Pematang Pauh semalam kan, hujan, kilat kan, hujan pun agak lebat kan, sejuk semalam kan. Nak bangun pagi tadi, dia punya balok tu lain macam. Kan? Okay, jadi apapun, alhamdulillah hujan terus membasahi bumi Pulau Pinang, dan jerebu pun alhamdulillah tak nampak dah kan, biar dia pimeng jauh-jauh. Okay, dan insyaAllah kita doakan juga buat beberapa negeri di Malaysia yang masih lagi dalam keadaan udara yang tidak sihat. Okay, dan kalau kita tengok di sebelah utara ni, alhamdulillah. Okay, namun beberapa kawasan di sekitar selatan Semenanjung, okey, masih lagi dalam keadaan bacaan IPU yang kurang sihat. Namun juga di Sabah dan juga Sarawak masih lagi dalam keadaan bacaan IPU yang tidak sihat. Jadi insyaAllah kita doakan semoga Malaysia terus dipelihara. Okey, keadaan cuaca dan juga keadaan udara di Malaysia ni kembali segar seperti sedia kala. Okey, dan kalau ramalan cuaca negeri Pulau Pinang edisi hari ini pagi, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Namun petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Jadi apa pun untuk anda yang mungkin banyak aktiviti yang dapat dirancang di luar rumah kan, nak pergi mandi terjun, nak pergi mandi sungai, nak pergi lepak-lepak hilik-hilik, okey, pastikan tengok dulu keadaan cuaca tu kan, jangan meredah ya. Tambah-tambah kalau pergi mandi sungai kan, risau juga tu, sehari di kepala yang ni muncul. Berselera lari kan. Kalau hujan tu elak lah. Okay, nak pergi mandi air terjun ke, nak pergi mandi sungai ke, duduk diam-diam dekat rumah ataupun cari tempat yang sesuai, yang bertutup. Okay, baik. Dan pastinya banyak perkongsian yang menarik untuk anda. Sekejap lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus layan Trafam segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau mai Penang mesti radio kereta atau mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening sama. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Zatra FM, segalanya untukmu. 7.33 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi menemani pagi hujung minggu anda hari ini. Ha, okey, ketua pagi ini. Amboi, bangun-bangun tidur hari ini kan. Ha, mentang-mentang hujung minggu muka tu. Buka sekupang orang panggil kan. Ai tak mau macam tu, okey. Ha, pastikan setiap cerahkan wajah kita dengan senyuman bila kita bangkit tidur kan. Ha, tatap wajah yang kita sayang kan. Ha, tatap wajah insan yang sentiasa adalah hati kita tu. Ha, berikan senyum. Mana ni dok, bangun-bangun pagi dah nak hangin dah ni. Pasal apa? Kan? Sebab kacau tidur ke? Ah, ataupun bangkit-bangkit tidur, tak ada nak bangkit, bini dah merap tu. Abang, hak ni habis. Hak ni tak kena. Hak tu tak... Ay, jangan-jangan macam tu juga. Okay? Apa pun hujung minggu hari ni, semoga hari yang terbaik buat kita bersama. Ada yang mungkin dok atok kenuri dah hari ni kan? Boleh dikatakan banyak juga kenuri hari ni. Dan apa pun juga untuk anda hari ni yang orang kata apa mungkin. Mungkin ada benda penting yang nak diselesaikan juga hari ni. Semoga dipermudahkan. Okay, baik, macam biasa hujung minggu kita nak kongsikan soalan uji minda sekejap lagi. Soalan dia senang je hari ni, sebab tak susah sangat. Sebab kalau fikir susah hari-hari pun letih juga kan. Tapi tak tahulah, dengar soalan macam senang, jawapan dia pun senang. Tapi kita tengoklah tahap dia lagu mana sekejap lagi. Okay, sekejap lagi orang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus layan Metro FM segala

0: sesuai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kamu tahu ni Mahan? Hah? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi manajemen tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM

Itu dia Linka Trouble is a friend. Begitu pukul 7.48 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Baik, Bama nak kongsikan soalan uji minda. Tapi bukan sekarang. Lagi sentuh masuk jam yang berikutnya nanti. Bama nak kongsikan soalan uji minda untuk anda. Sebab ada yang dah tak sabar ni. Tapi sebabkan kita dah sedikit masa teknikal di WhatsApp Mutiara FM ni. Lagi pukul 8 pagi. InsyaAllah kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Soalan uji minda kita untuk pagi ni. Okay, standby dan juga sabar. Bukan apa, sebab kadang-kadang kan pagi-pagi ni bila kita nak diberikan sesuatu tiba-tiba tak dapat, dia boleh potong mood tu. Tapi jangan risau, sebab soalan pagi ni senang. Tak adalah susah sangat macam sebelum ni. Okay, baik. Dan sebelum tu kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda. Okay, ini berkaitan dengan satu video yang tular di media sosial yang agak mengejutkan kita. Ini disebabkan tindakan kita sendirilah. Kalau kita sekarang ni kan, kalau kita tengok, kalau kita pergi ke sungai ke, kita pergi ke tempat-tempat yang jadikan spot mancing kan, ramai dah yang dah kecoh sekarang ni mengai ikan. Tapi tak dapat ikan yang duk biasa kita dapat kan, duk dapat ikan-ikan luar. Tapi apa yang mengejutkan lagi baru-baru ni, yang mana tular di media sosial dan telah pun dibuat kajian oleh Jabatan Perikanan, okay, yang mana yang telah pun mengesahkan ikan piranha yang ditemukan di empangan Kelau tau. Ini memang sangat-sangat terkejut lah, betul tak kan? Kalau kita contohlah, kalau kita sebelum ni kita dengar berkaitan dengan isu ikan bandaraya yang memang sangat-sangat orang kata apa, keterlaluan dah sekarang ni kan. Kalau kita pergi menjala ke, kalau pergi pukat ke dekat parit-parit kita sekarang ni pun dah banyak dah ikan orang kata apa bandaraya yang duk ada kan. Ini pun antara yang merisaukan kita. Dah tak nampak dah ikan-ikan yang biasa kita nampak. Kalau kita tengok ikan, contohlah kalau kita pergi kat bendang kan, kalau kita mengenai ikan pun dah ada dah spesies-spesies ikan yang orang kata apa, bukan ikan tempatan. Betul tak kan? Tapi itulah, bila dengar pasal ikan piranha ni pun, ini pun agak mengejutkan kita tau. Sebab apa, sebelum-sebelum ni kita dengar ikan piranha mana ada kat Malaysia, betul? Tapi itu dah disebabkan tangan kita sendiri yang melepaskan ikan tersebut di tempat kita, dan akhirnya agak merisaukan. Dan yang terbaru, ikan kedua dipercayai spesies piranha juga yang didakwa ditemukan di sungai berikut. Jadi makna kata bukan sekok lah kat situ, dah banyak dah kan. Yang mana ikan kedua ini didakwa ditemui oleh seorang pemancing di Sungai Kelau, yang mana penemuan itu dikongsikan melalui hantaran di Facebook. Dan berdasarkan hantaran tersebut, pihak yang menemui spesimen kedua ini telah pun dihubungi dan menyerahkan beberapa rakaman gambar serta video untuk rujukan. Dan menurut mereka yang mendakwa ini, setelah meneliti spesimen di dalam rakaman, dan ia spesies yang sama dengan spesimen pertama yang ditemui pada bulan lalu. Jadi kita harapkan, okey, agar spesies ini tidak membiak keterlaluan lah kan, terutama sekali di sungai di negara kita, yang mana ia boleh menggugat spesies-spesies sedia ada, okey, yang hidup di tempat kita ni, silap-silap hari bulan habis dimakan oleh ikan-ikan ni kan. Jadi apapun, okey, sama-samalah kita jaga kualiti tempat kita kan. Jaga baik-baik. Kalau kita pergi mengais sebelum ni, dapat ikan puyuh kat parit kan, contoh, dapat ikan puyuh, dapat ikan ruan, ikan keli pun, ikan keli pun dah tak nak beza dah kan. Ikan keli kita ke, ikan keli mana, Amerika ke Afrika ke, mereka kata kan. Kan kita tak tahu sangat babak mancing babak ikan-ikan ni. Kan, tapi sekurang-kurangnya kita jagalah. Kalau kita bela ikan, contoh kalau kita ada aquarium kat rumah tu kan, nak bela ikan hamboi, nak cantik-cantik, nak ada warna-warninya, nak ada ikan lain-lain. Bila dah besar, main lepas ikut dan dekat parit tu kan. Walaupun kita lepas dekat longkang belakang rumah kita, saluran tu tetap juga pergi ke parit besar. Dan secara tak langsung, kitalah punca yang membiarkan ikan-ikan yang macam tu. Okay, jadi jangan orang kata apa, jadi mereka yang tidak bertanggungjawab melepaskan ikan yang duk belah dekat dalam aquarium tu, duk pergi lepas merata tempat. Kalau agak susah sangat, takut sangat,
Belahlah ikan dalam aquarium tu, belahlah ikan huan ke, biarlah sekadar melompat, betul tak? Ikan keli, ikan puyuh ke? Depa kata ikan puyuh ni bagus kalau belahlah rumah. Tak tahulah, dulu depa kata, kalau kata orang lama katalah kan, kalau belah ikan puyuh dalam rumah tu kan, hoi jin nak masuk takut. Kan betul tak depa kata kan? Sebab ikan puyuh tu dia punya duri, duri dia tu tajam juga tu, sisik-sisik dia boleh tahan. Depa kata setan nak masuk pun takut tu. Kalau macam tu belah setiap corok tu. Depan pintu masuk belah, nak masuk bilik belah, dalam dekat belah. Kan. Sekurang-kurangnya ada faedah dia juga kan. Ni belah ikan warna-warni, lepas tu dia lempak merata. Itulah punca. Punca pembiakan ikan-ikan asing di negara kita ni. Okey. Baik, apa pun untuk anda waktu ini, terus kekal setia layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, rombamu semua ada diaw. Shout out to Mutiara FM, peace.
2: Rombamu semua ada diaw, to my boys in A9, who work hard and struggling. Rombamu semua ada diaw.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.